0: Diserang.
1: Gue juga diserang.
2: Diserang Banten.
3: Diserang Banten kalau nggak salah praktik debus kan. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
1: Tapi suka ada aja.
3: Suka ada aja. Iya.
1: Ngomongin bokap yang punya kelakuanan nih ya.
3: Iya.
1: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
3: Bapak
2: Dian Toto
3: Sukatoni.
1: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
3: Iya.
1: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
3: serem banget bapak lu kerjanya nyerang mulu.
2: Bukan. Serang.
3: Oh, Serang.
2: Serang.
3: Serang.
1: Bapak okay. Juga diserang
2: Banten. Nyerang.
3: Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan
2: bapak. Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
2: Kiserang.
1: Keserang.
2: Serang.
1: Oke. Okay.
2: Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
3: Bandung.
2: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
3: Iya, gitu ya. Terus?
2: Nah, waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
3: Iya.
2: Ada rest area.
3: Iya.
2: Pas di rest area dia sakit perut.
1: Terus
2: beraklah. Beraklah dia. Udah kan habis makan, habis istirahat, beraklah dia gitu. Katanya kon katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung lagi enggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu.
3: Terus?
2: Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
3: Wow, si papa pinter ya.
2: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke. Okay.
2: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu,
1: ya.
2: Bokap gua kalau balik ke Serang gua temenin, Pak.
1: Oh,
2: sampai gua drop dulu udah sampai Serang udah semua aman, gua pulang lagi.
1: Anak berbakti.
2: Nah, anak berbakti.
3: Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya. Ketinggalan handphone. Tadi ketiga akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya, bapak berangkat Kinos. Jadi makanya pulang lagi.
2: Kelakuan bapak gua.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
6: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
7: Hashtag Mandalika Mendunia.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

26. Read today, lead tomorrow. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Lucu, saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Ayah kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu nggak sih launching produk apa kalau betah? Spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Udah nggak ada.
2: Oh, iya.
1: Lanjut.
2: Oh, kerungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Selamat ya Eki ya. Jangan putus sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya. Hempaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
3: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight and Soul di hari terakhir.

0: hanya di Olympic 2026.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Indonesia.
3: Suara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini deh Rini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
4: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
3: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
5: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
3: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
5: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
3: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
6: Itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
3: Temukan dalangnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
7: Suka ya, Mas, sama lubang saya?
0: Suara warga Indonesia.
8: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Lucu, saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Ayah kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu nggak sih launching produk apa kalau boleh tahu, spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Nah, itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Udah enggak ada.
2: Oh,
1: lanjut.
2: Oh, krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Jangan putus sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya. Hempaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
3: Thank you. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: Hashtag Mandalika Indonesia.
2: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 26. Read today, lead tomorrow. Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya, Mas, sama lobang saya?

0: di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: what you see.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia.
1: Indonesia.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
2: Jakarta,
1: Jogja,
2: Makassar,
1: Medan,
2: Palembang,
1: Semarang,
2: dan Surabaya.
4: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
5: Makarasmin. Bakarasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
4: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?

0: asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
1: Satu FM Iswara, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara, Dini Hajar kembali menemani kamu dan kita di nongkrong bareng. Itu tandanya kamu boleh request lagu kesayangannya. Tinggal di WhatsApp di 0811 993 3901 ya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Masih bersama dengan Dini Hajara di Suara Banjarmasin. Masih menjadi misteri sepertinya sahabat suara ya. Apa itu? Hujan. Kapan bisa hujan? Walaupun kalau kita lihat perakiran cuaca sendiri sih, semingguan ini masih didominasi dengan cerah, udara berkabur, dan juga cerah berawan. Seperti itu aja tiap hari ya sahabat suara. Kita doain yang dulu biasanya hujan, gak bisa kemana-mana, hujan, aduhnya itu ya, akhirnya menjadi yang dirindukan. Kira-kira kamu juga merindukan siapa sih siang hari ini sama suara?

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Tiga para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

90,1 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Gak berasa gitu ya Sobat Suara, sekarang tuh udah di bulan Oktober. Awal-awal nih, bentar lagi bakalan November, Desember, Januari. Tiba-tiba bulan Ramadan aja. Memasuki bulan Ramadan yang dirindukan adalah ketemu bersama dan keluarga dan hari liburnya itu loh. Apalagi kan Idul Fitri dan juga bersama dengan keluarga gitu Sobat Suara. Ternyata libur Idul Fitri ini tidak hanya di Indonesia, tapi sekarang nih yang terbaru California, Amerika Serikat ya Sobat Suara, resmi menetapkan Idul Fitri dan juga Idul Adha sebagai hari libur yang diakui negara bagian. Aturan baru itu memungkinkan pekerja dan juga pelajar muslim memperingati dua hari raya tersebut bersama dengan keluarga. Jadi Gubernur California Gavin Newsom mendatangani Undang-Undang AB 2017 pada 10 September 2026 lalu. Fox 40 melaporkan aturan tersebut memberikan dasar bagi pekerja muslim untuk bisa menggunakan cuti berbayar saat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Jadi bakalan ada tradisi lebaran nih di sono.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Wah, indah banget ya pantainya. Apalagi kalau bersih gini.
6: Makanya kita harus ikut ngejagain keindahannya.
5: Tapi yang jagain kesegaran kita siapa? Seharian di bawah matahari kayak tadi tuh gak nyaman banget loh. Apalagi kita berhijab kayak gini.
6: Yang jagain kesegaran kita ini dong. Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water, and Argan Oil baru.
5: Wah, baru lagi ya dari Give Hijab?
6: Iya, busanya creamy banget di kulit. Terus wangi rose waternya, segar. Dan argan oilnya bikin kulit lembut dan lembab. Seharian di luar pun gak jadi masalah meski berhijab. Karena Give Hijab Perfume Beauty Body Wash baru bikin kita wangi seharian.
5: Aduh, jadi penasaran nih. Temen yang beli yuk.
6: Oke deh.
5: Yun sekarang.
6: Give Hijab Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Refresh body and mind.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Terima kasih sahabat suara sudah satu jam kebersamaan kita siang hari ini di nongkrong bareng bersama dengan Dini Hajara. Siang-siang seperti ini waktunya kamu untuk makan siang. Jadi masih ada jeda waktu lah ya untuk nanti bisa sholat zuhur bagi yang menjalankan sholat zuhur ya. Makan siang dulu. Tapi untuk satu jamnya udah berlalu, tapi kamu jangan kemana-mana karena kita akan lanjut lagi di request. Terus nanti akan ada TV dan bahkan ada kirim salam. Siapa yang mau sama-sama orang tersayangnya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

90,1 FMI suara-suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, Dini Hajar balik nemenin kamu. Karena memang masih dong bersama dengan Dini Hajar yang baru dengerin. Ini masih bisa request gak, Din? Bisa banget ya, tinggal di 0811 99 33901.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

90,1 FM Suara Suara Warga Indonesia. Ini tuh ada kabar gembira gitu sahabat suara. Walaupun di tengah kabar-kabar yang berbombardir ke kehidupan kita gitu ya, yang kayak tapi ini bikin bahagia. Karena ini nih, kabar Indonesia akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia sepak takraw 2027. Ini tuh bisa menjadi angin segar bagi perkembangan sepak takraw tanah air. Karena kan kita taunya cuma sepak bola, bulu tangkis, voli gitu ya. Nah sekarang itu ada sepak takraw. Hal ini mengemuka dalam pertemuan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari dengan Presiden Asian Sepak Takraw Federation Dato' Abdul Halim Kadir di arena sepak takraw pada Sabtu kemarin nih. Jadi memang mereka itu menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia terhadap perkembangan sepak takraw karena ada perubahan positif juga yang terjadi di Indonesia sendiri. Nah, apresiasi ini kan kalau kita lihat sepak takraw adalah salah satu cabang olahraga yang memiliki ada prestasi, terus juga ada tradisinya juga nih. Karena kalau kita lihat anak-anak di kampung-kampung pada zaman dulu, itu mereka lebih suka olahraganya tuh di kampung menggunakan si bola takraw ini nih sahabat suara. Jadi semoga ini bisa menjadi apa ya, kayak angin segar juga bagi masyarakat yang berpikir ini kayaknya olahraga yang cuma itu-itu aja. Masih bisa kita rasakan untuk olahraga-olahraga lain yang disupport sama pemerintah. Salah satunya ini nih sahabat suara, sepak takraw.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

90,1 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih ingat gak dengan satu lirik lagu ini? Every night in my dream I see you, I feel you. Nah itu tuh, lagu itu tuh Sahabat Suara. Pasti berasa kayak lagi berada di atas kapal bersama dengan pasangan, terus tangannya dibentangkan begitu, waduh, dengan angin sepoi-sepoi kena ke muka. Jadi ini Sahabat Suara, kapal Titanic itu kan dulu pernah karam gitu ya Sahabat Suara, dan banyak orang nonton filmnya itu. Memang sampai saat ini adalah kayaknya film terlaris sepanjang masa deh. Lagunya juga masih sering kita denger gitu, untuk My Heart Will Go On dari Celine Dion ini. Dan yang terbaru, proyek Titanic 2 kembali digarap oleh miliarder Australia Steve Ballmer. Melalui perusahaan Blue Star Line, proyek replika Titanic ini pertama kali diumumkan pada 2012 dan kembali diluncurkan pada 2018. Tapi memang sempat tertunda gitu ya, karena kan dulu di 2019-an gitu kan ada COVID ya. Dalam rencana terbarunya juga, proses pembangunan ditargetkan mulai pada kuartal pertama 2025. Sementara pelayaran ini akan perdana direncanakan di tahun 2027. Titanic 2 dirancang memiliki panjang 269 meter dan lebar 32,2 meter dengan 9 deck, 835 kabin, serta kapasitas sekitar 2.300-an gitu penumpang ya. Desainnya terinspirasi masih seperti Titanic asli, tetapi termasuk tata letak dan interiornya. Namun tadi aku bilang, dilengkapi teknologi navigasi dan fitur keselamatan modern. Kapal ini juga direncanakan menempuh rute bersejarah dari Southampton, Inggris, menuju New York, Amerika Serikat. Namun proses tender untuk menentukan pembuat kapal ini masih diupayakan, dan pelayaran 2027 memang masih merupakan target atau rencana. Bukan pasti gitu ya bahwa Titanic 2 akan benar-benar berlayar pada tahun tersebut. Kita doakan emang benar-benar gitu ya bisa hadir, dan kerinduan orang untuk main di atas Titanic kan kayaknya dilihat kalau dari film tuh keren banget gitu ya, bisa bermain di atas decknya, terus bisa jalan-jalan dan segala macamnya gitu loh Sahabat Suara. Berharap nih 2027 memang beneran bisa rampung dan bisa berlayar. Siapa yang mau jadi penumpang pertama yang merasakan bagaimana Titanic 2 ini? Angkat tangan coba.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita.
3: Tropical Scent-nya sungguh

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Wah, indah banget ya pantainya, apalagi kalau bersih gini.
6: Makanya kita harus ikut ngejagain keindahannya.
5: Tapi yang jagain kesegaran kita siapa? Seharian di bawah matahari kayak tadi tuh nggak nyaman banget loh. Apalagi kita berhijab kayak gini.
6: Yang jagain kesegaran kita ini dong. Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru.
5: Wah, baru lagi ya dari Give Hijab?
6: Iya, busanya creamy banget di kulit. Terus wangi rose waternya, segar. Dan argan oilnya bikin kulit lembut dan lembab. Seharian di luar pun gak jadi masalah meski berhijab. Karena Give Hijab Perfume Beauty Body Wash baru bikin kita wangi seharian.
5: Duh, jadi penasaran nih. Temen yang beli yuk.
6: Oke deh.
5: Yuk sekarang.
6: Give Hijab Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Refresh body and mind.
7: Memainkan musik pilihan. Pilihan.
8: Suara.
9: Suara warga Indonesia.
10: 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia. Oke deh sahabat suara, terima kasih buat kamu yang udah dengerin Dini Hajara selama 2 jam terakhir ini. Aku mau sapa-sapa dulu yang udah ikutan gabung. Tadi udah ada di WhatsApp, ada Lala yang requestnya lagunya Westlife. Terus juga ada siapa, ada Agus di Banjarbaru yang tadi juga mau request lagu-lagu yang kayaknya chill aja sih siang hari ini. Oke deh, lagu-lagunya ditunggu ya sahabat suara ya. Nanti bakalan aku puterin satu persatu. Tapi abis ini kamu jangan kemana-mana, tetap dengerin Iswara Banjarmasin.
11: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan request lagi ya. Hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
12: Sedang mendengarkan
13: Iswara
12: warga Indonesia.
14: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
15: Ipau Banjar. Ipau atau pizza Banjar adalah makanan ringan khas Banjarmasin. Bentuknya bundar dan terdapat taburan daging di atasnya. Varian ipau terdiri dari dua jenis, yaitu ipau kering dan ipau siram santan.
14: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
16: Cari rekomendasi yang paling asyik cuma di TV. Tiga terbaik versi Iswara.
10: FM Iswara, suara warga Indonesia. Dini Hajara balik lagi nih sahabat suara. Udah pada makan siang belum? Yang bingung makan siangnya di awal-awal bulan ini karena kayaknya memang budgetnya masih banyak gitu. Iya, nggak perlu nasi telur atau sekarang itu nasi sama garam ya, atau mungkin sama nasi sama durian. Enggak kayaknya. Durian mahal Dini. Tapi ini mau makan apa? Ayo kita mau makan ini, bisa. Atau makan itu, bisa. Berapa sih itu? Oh tinggal bayar aja. Scan QRIS dah. Iya kan. Tapi siang ini TV-nya kita gak bakalan ngebahas tentang makanan ya sahabat suara. Tapi melainkan rekor muri. Karena kemarin itu kalau aku lihat ada dancer asal Nigeria, Benjamin Daniel, yang nari selama 7 hari di Lagos setelah berdansa

168 jam. Nari loh, aku tuh selalu mikir ya, kalau yang sampai berhari-hari gitu dia ke toiletnya gimana, terus dia mau MCK-nya gimana gitu, apakah itu tercatat di rekor muri atau gimana? Iya, aduh, ini masih jadi pertanyaan bagiku. Tapi kalau misalkan kamu bertanya-tanya, apakah dari orang-orang Indonesia ini pernah tercatat di rekor muri atau enggak? Nih, rekor dunia yang dipegang oleh Indonesia akan ada 3 yang akan aku bahas satu persatu.

0: TV Suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM suara-suara warga Indonesia. Jadi kalau tadi kan kita sempat ada ngebahas tentang atlet ya, tentang olahraga. Kamu pasti kepikiran dong sama satu nama ini yang dia itu pertama kali tercatat dalam Guinness World Records. Pebulu tangkis legendaris kelahiran Surabaya. Namanya Rudy Hartono nih sahabat suara. Tertulis dalam sejarah rekor dunia pada tahun 1982, di mana dia itu tercatat sebagai peraih gelar juara All England terbanyak dengan raihan 8 kali, yaitu 1968, 1969, 1970, 72, 73, 74, bahkan 76. Gokil.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Suara Warga Indonesia. Ini tuh kayak sesuai dengan pepatah bilang, kecil-kecil cabai rawit. Karena si Brian ini bahkan waktu masih usia 5 tahun dia itu pernah masuk atau tercatat di MURI, Museum Rekor Indonesia. Dia mampu mengingat sebanyak 100 digit angka secara acak dalam waktu 12 menit. Waktu dia itu usia 5 tahun ya. Nah, ketika di usia 12 tahun, Brian ini tercatat juga sebagai orang yang mampu mengingat satu deck kartu bridge atau 52 buah dalam 100 detik. Jadi Brian itu tuh udah banyak banget dia menuliskan namanya gitu di buku rekor dunia dengan mengingat 76 angka dalam 1 menit. Terus juga macam-macam rekor lainnya yang dimana dia itu udah melakukan upaya pemecahan rekor dunia sebanyak 8 kali, 5 kali sukses, dan 3 kali gagal. Wih, keren banget ya. Dari usia segitu kamu masih bisa mengingat nomor rekening. Kayaknya kalau nomor rekening paling gampang ya sama suara ya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Wah, indah banget ya pantainya, apalagi kalau bersih gini.
6: Makanya kita harus ikut ngejagain keindahannya.
5: Tapi yang jagain kesegaran kita siapa? Seharian di bawah matahari kayak tadi tuh gak nyaman banget loh. Apalagi kita berhijab kayak gini.
6: Yang jagain kesegaran kita ini dong. Hah? Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru.
5: Wah, baru lagi ya dari Give Hijab?
6: Iya, busanya creamy banget di kulit. Terus wangi rose waternya, segar. Dan argan oilnya bikin kulit lembut dan lembab. Seharian di luar pun gak jadi masalah meski berhijab. Karena Give Hijab Perfume Beauty Body Wash baru bikin kita wangi seharian.
5: Duh, jadi penasaran nih. Temenin beli yuk.
6: Oke deh.
5: Yuk sekarang.
6: Give Hijab Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Refresh body and mind.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI suara-suara warga Indonesia. Kalau tadi itu secara pribadi ya, dia menorehkan atau menuliskan nama-namanya di dalam MURI atau rekor nasional, tapi rekor dunia gitulah. Kepailah, ulang. 90,1 FMI suara-suara warga Indonesia. Kalau misalkan tadi itu ya sahabat suara, itu kan banyak banget orang-orang yang menorehkan namanya di rekor MURI secara pribadi. Kalau ini berbeda nih, kalau ini dia bergerombol, di mana waktu kemarin ulang tahun ke-64 Indonesia tuh mendapat kado manis melalui para penyelam. Sebuah rekor dunia dipecahkan melalui penyelam ini. Sebanyak 2.861 terlibat dalam pemecahan rekor dunia dan di pantai Malalayang, Manado, Sulawesi Utara dengan catatan waktu sekitar 31 menit. Pencapaian yang luar biasa ini mengingat rekor dunia selam terakhir di Maladewa dipecahkan hanya sebanyak 979 penyelam. Jadi cukup banyak gitu loh untuk partisipannya yang ikut menyelam pada hari ulang tahun ke-64 itu tadi. Demikian sahabat suara untuk TV-nya. Kamu jangan kemana-mana ya, habis ini bakalan kirim salam.
1: Dengerin terus TV setiap minggu dari jam 1 sampai jam 2 siang. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Kain sasirangan. Kain sasirangan adalah kain sakral yang diwariskan oleh Lambu Mangkurat ketika masih menjadi pati negara Dipa pada abad ke-12. Dalam sejarah, sasirangan dibuat untuk orang berobat atau dalam bahasa Banjarnya, batatamba.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
4: Pengen nyapa tapi malu. Pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: FMI suara-suara warga Indonesia. Dini Hajar balik lagi nih sahabat suara. Aku nungguin kamu yang mau request ataupun kirim salam. Boleh di WhatsApp di 0811 993301 nya. Atau mungkin kamu pengen langsung aja sapa-sapanya melalui media sosial, mungkin Instagram gitu di @iswarabanjarmasin. Atau boleh aja follow akun IG aku. Komen-komen di sana ya.

90,1 FM i suara-suara warga Indonesia. BTS nih lagi-lagi keren mencetak sejarah lewat tur dunia arirangnya. Di mana grup K-pop asal Korea ini, Korea Selatan maksudnya, kan ada Korea Utara dan Selatan gitu kan, menjadi grup pop pertama di dunia yang mencatat penjualan tiket tur kumulatif lebih dari 500 juta US dollar, atau kalau diterliunkan atau dirupiahin 8,3 triliun. Itu duit semua, iya. Dan penyampaian ini berdasarkan data terbaru dari Billboard Box Score yang dirilis Rabu kemarin, di mana BTS ini menjadi grup ketujuh dari seluruh genre yang berhasil menembus angka 500 juta US dollar dalam hanya satu rangkaian tur saja. Namun 6 grup lainnya lebih dulu mencapai penyampaian tersebut. Sebenarnya sudah ada band rock. Nah, ini terbaru dari pop ini adalah si BTS ini, Sahabat Suara. Indonesia kapan sih? Kayaknya bentar lagi, bukan? Ya kan?

90,1 FM i suara-suara warga Indonesia. Oke deh sahabat suara. Hampir aja jatuh nih botol minum aku ya tiba-tiba gitu. Bukan tiba-tiba langsung, tapi karena kena tangan aja biasa. Nah, anaknya agak celamitan gini ya, agak susah gitu. Kalau misalnya ngomong tangannya pasti kesana kemari. Tapi bukan ngomongin Dini ya, tapi ini melainkan ngomongin tentang mega bintang sepak bola. Tahu kan, Lionel Messi nih kembali mendapatkan penghargaan. Namun kali ini bukan dari lapangan hijau, berbeda sekali. Karena kapten tim nasional Argentina ini dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa dari University of Buenos Aires. Keren. Jadi Dewan Tinggi UBA ini menyetujui pemberian tersebut kepada Messi secara bulat. Penghargaan yang diberikan bukan karena dia sekolah ya ataupun kuliah ya, tapi ini sebagai pengakuan atas perjalanan karir profesionalnya, kontribusinya juga dalam mewakili Argentina hingga pengaruhnya di luar sepak bola. Emang sih banyak anak-anak yang termotivasi gitu untuk bisa lebih sehat lagi. Dia pengen mencoba seperti Lionel Messi untuk bisa berolahraga dan segala macamnya. Pokoknya emang bener-bener dia tokoh inspiratif sih menurut aku ya. Kalau menurut kamu gimana sahabat suara?

0: 90,1 FM I Suara, Suara Warga Indonesia. Oke deh sahabat suara, udah berakhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi buat kamu yang udah nemenin aku selama 4 jam terakhir. Habis ini kamu jangan kemana-mana, karena I Suara Banjarmasin tetap akan nemenin kamu selalu ya. Dan jangan lupa besok hari Senin, bahagia dong, ya kan? Dina aja lupa pamit undur diri, tetap dengerin I Suara Banjarmasin.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di I Suara, Suara Warga Indonesia.

0: aja gini duduk santai.
1: Gitu. Sambil baca koran. Cebok mah belakangan
0: kata. Cebok mah belakangan. Nih nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu aku kalau kunci rumah belum aku buka. Karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Masa?
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami. Kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Tahunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh. Gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan-kiri.
1: Salah.
0: Ini musibah.
1: Lah salah lu. Iya. Enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
0: Aduh gayung loft. Gayung
1: loft. Udah disebor. Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya. Gitu. Ya, bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan, pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Sambil baca koran. Cebok mau belakangan.
0: Nih nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Yeah.
1: Up into 14th place. Oh. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: #Mandalika Mendunia.
2: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.
4: Suara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: daerah.
1: Bobby juga diserang,
2: diserang Banten.
3: Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan Bapak. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
2: Tapi suka ada aja.
3: Suka ada aja. Iya.
2: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
3: Iya.
2: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
3: Bapak
0: Dian Toto
3: Sukatoni.
2: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
3: Iya.
2: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap, adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
3: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
0: Bukan. Serang.
3: Oh, Serang. Serang.
1: Gitu. Bapak juga diserang,
0: diserang banget.
3: Diserang banget kalau enggak salah praktik debus kan
0: bapak. Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
0: Kiserang.
1: Keserang.
0: Serang. Oke. Okay. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
3: Bandung.
0: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
3: Iya, gitu ya. Terus?
0: Nah, waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
3: Iya.
0: Ada rest area.
3: Iya.
0: Pas di rest area dia sakit perut.
2: Terus
0: berak lah. Beraklah dia. Udah kan habis makan, habis istirahat, beraklah dia gitu. Nah, katanya kan katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung lagi enggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu. Ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
3: Wow, si papa pinter ya.
0: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
2: Oke. Okay.
0: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu,
2: ya.
0: Bokap gua kalau balik ke Serang gua temenin, Pak.
2: Oh,
0: sampai gua drop dulu udah sampai Serang udah semua aman, gua pulang lagi.
2: Anak berbakti.
0: Anak berbakti.
3: Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya. Ketinggalan handphone. Tadi ketiga akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya, Bapak berangkat Kinos. Jadi makanya pulang lagi.
0: Kelakuan bapak gua loh.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara-suara
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

26. Read today, lead tomorrow. Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: penyebaran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung, sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
1: Oh, jadi gitu.

0: senadaindonesia.com. Senada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
0: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Kain Sasirangan. Kain Sasirangan adalah kain sakral yang diwariskan oleh Lambu Mangkurat ketika masih menjadi pati negara Dipa pada abad ke-12. Dalam sejarah, sasirangan dibuat untuk orang berobat atau dalam bahasa Banjarnya, batatamba.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
4: dengan streaming ke
3: iswara.id.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
8: Ibu, adek, ayah pulang.
9: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
9: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
8: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
8: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
10: Lebih hemat.
11: Pastiin pagi kamu tambah seru. Bareng Aksesia dan Ardian Kama di Suara Seru. Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
12: Capek pulang kerja. Paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam. Hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
11: Pastiin pagi kamu tambah seru. Bareng Aksesia dan Ardian Kama di Suara Seru. Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
13: Halo.
14: Halo.
13: Halo.
14: Nah, Waalaikumsalam.
6: Kayaknya yang ini spirnya rusak nih.
14: Ini kayaknya kena.
6: HP saya lagi, apa yang ada nih. Halo kakak siapa nih, kakak Isla namanya, bener nggak?
13: Ya
6: yep. Oh betul, kakak Isla di mana?
13: Ada nggak Pak Isa? Isa aja.
6: Isa, kakak Isla lagi di mana
13: ya?
6: Lagi di mana kakak?
13: Lagi di jalan.
14: Oh,
13: mengantor.
6: Mengantor. Oh, ngantor. Yes. Menuju ke daerah mana nih kira-kira?
13: Di seberang Pioper. Dekat
6: loh. Oh lo deket banget sama sini.
14: Berarti
6: bener. Kakak Isa dulu waktu masih zaman dulu tuh ya, zamannya TV lagi in-innya nih. Acara TV paling favorit apa?
13: Dulu sih ingat banget tuh memorial dulu ya. Waktu sama ada orang tua masih hidup itu, suka nungguin TPRI itu kan, dia TV salah satunya ya, TV yang ada ya.
6: Yep.
13: Kan belum ada kan?
6: Benar, kalau itu ya.
13: Nah itu ada film action itu kan kadang Marabunta apa gitu. Film itu sih kadang kumpul satu keluarga lo.
14: Buset, nonton sampai nonton Marabunta.
13: Masih inget gak?
6: Masih inget sih.
14: Yang aku tuh langsung lama
6: banget. Ah,
14: karena muntah. Itu lah langsung kayak
6: kita udah lupa.
13: Ya boleh anu gak? Boleh apa? Boleh minta anu gak?
14: Minta duit
13: aku bisa.
6: Minta apa?
14: Minta apa? Minta request lagu.
13: Iya, request. Lagunya itu siapa namanya? Si apa tuh?
14: Siapa? Udin Sedunia. Udin deh yang pertama. Namanya Awal Udin.
13: Tangan Ibu itu apa lupa? Siapa nama itu?
14: Wah,
13: yang adiknya Sian itu.
6: Siapa dulu penyanyinya nih?
14: Siapa dulu
6: kita penyanyinya? Coba temukan.
14: Liriknya seperti apa?
13: Yang adiknya si itu apa? Potinti itu siapa?
14: Oh, Ari Lesmana.
6: Kau sesi potretmu.
13: Iya itu.
14: Aduh.
13: Boleh deh itu.
14: Ini kayak lebih ke kuis lagi
6: gitu ya. Kangen Ibu.
14: Kangen ibu.
13: Bentar.
6: Sesi potret ya, Kak. Udah dimasukin ini di playlist kita ya. Ada mau kirim salam lagi?
13: Mau
6: kirim salam mau enggak? Kirim salam.
13: Kirim salam sama teman-teman Dian aja deh di Iradi, semoga semangat terus ya di suasana yang lagi padat asap nih.
6: Thank you.
13: Jaga kesehatan ya semuanya.
6: Yeah.
14: Terima kasih.
6: Halo, semoga hari itu menyenangkan ya Kak Isa.
12: Dengarkan Iswara di mana aja,
11: kapan aja
12: dengan streaming
11: ke iswara.id.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
10: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
9: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
11: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
12: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
11: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
12: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
13: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
14: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
15: Pastiin pagi kamu tambah seru. Bareng Aksesia dan Ardian Kama di Suara Seru. Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
16: Capek pulang kerja.
0: paling pas, ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam. Hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
15: Pastiin pagi kamu tambah seru bareng Aksesia dan Ardian Kama di Suara Seru Senin sampai Jumat jam 6 sampai 11 siang hanya di Iswara Banjarmasin Suara Warga Indonesia.
16: Kedengeran nggak sih suara gue rada bindeng nggak sih?
17: Oh, iya benar kayak ada
16: asap.
17: Oke, asap.
16: Rambut lo ini kan ya.
17: Oh,
16: tiba-tiba gue jadi kayak pilek gitu.
17: Aku pikir karena kamu pulangnya kemalaman abis malam tadi. Abis jalan-jalan, abis nonton.
16: Oh, iya.
17: Abis makarena-makarena, iya, ya kan.
18: Makarena
17: banget tuh.
16: Makarena ya, sama ya. siapa sih makarenanya ya?
17: Makarenanya kan kulihat dua piring ya. Tapi kan yang terposting cuma satu orang aja tuh yang makan. Gak mungkin dong makannya dua piring. Gak mungkin dong.
16: Aku tuh baru hari kemarin sih kayak udah mulai ngerasa. Kayak dari Senin deh. Kayak ngerasa aku agak pilek ya gitu kan. Cuma aku tuh my body itu ya kalau misalnya lagi pilek.
18: Gimana kak?
16: Kalau lagi pilek itu pasti akan dibarengin dengan batuk tuh yang aku rada
17: bapil ya.
16: Gak suka banget ya. Ah, jadi bapil.
17: Bapil betul. Ya, bapilnya elal
16: bapil.
17: Gitu. Enggak bapil tapi bapil gitu kan.
16: Tapi bapil ya.
17: Bapil. Bukan bapil tapi bapil.
16: 2011 gue bekerja ya.
17: 2011.
16: Okay. 2011 aku bekerja itu aku dapat gaji tuh under 1 juta, guys.
17: Wah, serius?
18: Under 1 juta ya.
16: Seriously. Cuma pada saat itu ya ada gitu teman gue yang waktu itu dia masih kuliah ya, terus dia ngomong kayak gini, kak aku lagi ulang nih beliin ini dong, beliin apa tuh namanya mainan Power Rangers gitu.
17: Sepertinya aku mengenal seseorang itu.
16: Ya itu lu.
0: Itu Ardi. Dengarkan Iswara di mana aja,
19: kapan aja,
0: dengan streaming
19: ke iswara.id.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers?

0: sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
2: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Pastiin pagi kamu tambah seru. Bareng Aksesia dan Ardian Kamah di Suara Seru. Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
7: Capek pulang kerja. Paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam. Hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
6: Pastiin pagi kamu tambah seru. Bareng Aksesia dan Ardian Kamah di Suara Seru. Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
8: Habis itu aku ada agak miss ya, karena pada saat itu aku ada ulang tahun, terus aku diberi kado itu lipstick Blackpink pada saat itu. Dan yeah, itu ori guys.
2: Ori.
8: Dan gue tiba... Makasih loh Kak Ardi loh.
9: Itu kan hadiah kami tuh. Keluarga Marvella untuk Kak Galang. Tuh.
2: Dedikasinya.
9: Jadi ya. Dedikasinya yang luar biasa. Kalau aku tuh mah kalau nginget sama orang tuh enggak pernah lupa Kak Galang. Nah, itu dia.
8: Keren banget loh. Keren banget loh.
9: Ya lo bah, udah gin.
8: Ya, kada mudang.
9: Kada mudang, Bes. Tidak mudang.
8: Kada mudang, Beb.
9: Kada mudang, Beb. Eh, jangan diungkai di sini. Kita kan harus jadi kamu kan king.
8: Oh iya, yeah. I'm a king ya?
9: Iya, yeah, I'm a king.
2: King Galang.
9: Oh, jadi gitu ya. Oke, okay. Tapi kalau misalkan
8: jadi ya, rata-rata seperti itu.
9: Ada tabungan gitu, tabungan pertama buat beli apa gitu. Kan pasti nabung dong.
8: Tabungan pertama ya, tabungan pertama aku tuh waktu itu. Oh ya, karena ini, karena aku tuh diracuni sama teman-temanku yang circle iPhone pada saat itu ya.
9: Oke.
8: Okay. Jadi waktu itu aku beli pertama itu di iPhone 5.
9: Oh, iPhone 5.
8: iPhone 5 pada saat itu. Aku beli berapa ya? Di ya 5 ya, enggak salah 5 juta
9: pada saat. Buset, mahal juga ya zaman dulu ya, zaman dulu.
8: Zaman dulu, guys. Zaman dulu.
2: Circle iPhone juga.
9: Zaman dulu parah. Sudah beliau berada sudah di fase zaman iPhone. Jadi udah enggak salah kalau misalkan saya
8: ngomong
9: sesuatu kan.
2: Ini saya merinding dengernya loh.
9: Iya kan?
2: Circle iPhone
8: 5. Iya, itu tahun tahun 2015 kalau enggak salah, 2014 atau 2015 gitu.
9: Udah
8: circle, udah iPhone gila ya.
9: Iya, keren banget. Keren banget.
8: Terus aku diracuni, kayaknya kamu harus beli ini dalang gitu kan. Dan masa sih? Ya udah deh, aku beli aja gitu.
9: Wah. Masa sih gitu kan, kayak semacam terheran ya.
2: Aduh.
8: Iya betul.
9: iPhone-nya iPhone berapa kalau boleh tahu?
8: jangan diumbar guys, aku jangan itu nanti jadinya ria guys, gak boleh ya.
9: Oh, gak apa-apa, biar aja ria-ria sekalian.
10: Iswara
11: memainkan musik pilihanmu.
12: Pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
2: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pa.
8: Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pa.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
14: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
13: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
15: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
15: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: 10 lagu baru, Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Istuara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.
9: Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
2: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pa. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pa.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
12: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
14: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
13: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
15: Pastiin pagi kamu tambah seru bareng Aksesia dan Ardian Kama di Suara Seru. Senin sampai Jumat jam 6 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
16: Capek pulang kerja. Paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam. Hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
17: Yang pertama kita ketahui dulu ya, di 2020 dan 2021 ini memang ada
18: COVID.
17: Betul,
18: COVID-19.
17: Ya, COVID-19.
18: Betul, jadi COVID-19 ini memang
11: membuat semua orang harus berada di rumah.
17: Dan kan? Ternyata bukan hanya manusia.
11: Tidak
17: ya?
11: Tidak hanya manusia. Makhluk yang ada di sebelah, Gin. Anggaplah lah, anggaplah bos makhluk nih.
17: Iya, iya, iya, iya.
11: Siapa bosnya kira-kira, sebut satu.
17: Gendurwo misalnya.
11: Gendurwo misalnya. Oh, bubuhannya aja.
17: Iya.
11: Nina lah, kita nih sudah kada kawa ditambus lawan suntik. Bubuhan perawat menyuntik kita.
17: Iya.
11: Itu kada tages. Bukan jarumnya nang kada tages.
17: Tapi
11: nyali bubuhannya nang kada sampai. Jadi mohon iya, kesadaran dirinya aja gendruwo.
17: Iya, iya, Pak.
11: Dikarenakan sudah kada ada lagi perawat yang akan memberi kita vaksin.
17: Iya, iya.
11: Maka dari itu tolong jangan berkeliaran.
17: Oh, ini atas apa namanya? Sosialisasi ini ya.
11: Atas sosialisasi ini nih.
17: Iya, iya, iya.
11: Dari iya, nang kepala Sohibul Jahat nih.
16: Pulang kerja paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tijus, mau.
10: Hehehe, tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Pastiin pagi kamu tambah seru. Bareng Aksesia dan Ardian Kama di Suara Seru. Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
8: Capek pulang kerja. Paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam. Hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
9: Sesuai janji kita akan coba Rogo Sukmo.
10: Wah,
9: tapi sebelum Rogo Sukmo kita akan memanggil si tuyulnya ya Ram. Dengan mungkin opening ini dulu ya.
11: Bercerita di yang tak berantah, tuyul sedang bersidang.
10: Oke, sedang aja ya.
11: Tuyul yang suka meruang, bercerita berdia.
10: Gimana Rob? Udah mau kali ya?
12: Pampan lah.
10: Padahal sudah pemanggilnya nih. Sudah pemanggilnya aku nih.
12: Tuyulnya ini berambut.
10: Apa ada kerutan yang ini?
12: Ada. Tuyul yang ini berambut kan? Ada kerutannya. Rambutnya keriting tiga.
10: Jadi belum terpecahkan nih ya Mas.
12: Belum terpecahkan ini.
10: Padahal sudah kita panggil.
12: Sebenarnya kalau kita mau Rogo Sukmo bisa sih, cuma sajennya kurang.
10: Oh, sajennya kurang.
12: Iya, nih. Harus ada sajen yang membuat kita itu ini kayaknya pas nih. Nah, itu.
10: Nah, iya. Mana Fika nih? Fika tiketnya janji nih.
12: Kenapa harus ada Fika?
10: Fika udah bilang, nanti kalau ada Rama lengkap boleh aku kirim sesajennya, makanannya gitu.
12: Lah ini ada, sudah lengkap, ininya yang reda.
10: Iya.
12: Bah, kayak apa sih?
10: Kayak apa sih Fika ini? Itu.
12: Setermu nah?
10: Apa?
12: Setrum dulu nah.
10: Setrum apa?
12: Pikachu!
8: Capek pulang kerja. Paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam. Hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
13: Dengarkan Iswara di mana aja,
14: kapan aja,
13: dengan streaming
14: ke iswara.id.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
2: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pa. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pa.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
11: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
10: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
12: Pastiin pagi kamu tambah seru. Bareng Aksesia dan Ardian Kama di Suara Seru. Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
13: Capek pulang kerja. Paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam. Hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
14: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Terima kasih Vika.
15: Wah Vika, kita sih terima kasih ya. Andaikan kamu mengirim makanan itu Pak mau kan? Di setengah sembilan tadi. Roko Sukmo kita lakukan ini. Sajennya hanya datang di last minute.
14: Iya, iya.
15: Tapi gak apa-apa, kita terima.
14: Iya.
15: Sajennya.
14: Tapi tadi kan kita muterin lagunya Reja Aptenevia, iya. Judulnya Kabadian. Di liriknya gak ada gak sih? Gak ada kan yang Kabadian, maksudnya disebutin. Gak ada kan?
15: Gak ada.
14: Ada sebenarnya.
15: Di masa?
14: Ada. Pas ya udah mau gak ada lagunya lagi.
15: Ih.
14: Kabadian.
15: Bah. Operator rekamnya jadi bingung. Ini anak anak di mana nih nang judulnya nih ya? Gila aja, kada kabadiannya aja buat igin ya. Kabadian. Nah, terus ya sudah ya.
14: Yang penting ada buai aja. Ayo, ay. Aman jalan aja.
15: Aman.
14: Rami jalan.
15: Rami. Ngeh aja lah orang. Ngeh. Itu kan di kan
14: pandemiknya
15: ada.
14: Ada aja.
15: Aman ada aja.
14: Ada aja.
15: Duduk cepin di bawah. Pokoknya beratan aman,
14: aman
15: dan terkendali. Ini kan bahari kan bekaset lo, belirik lagu lo, bercetak. Memang di liriknya kada keabadiannya di ujung. Di ujung bujur bebintang. Lirik pul di bawah tuh ada bintang.
14: Pasti pasti pasti
15: ada bintang. Nah, tuh hanyar di paling bawah keabadian.
13: Capek pulang kerja, paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam. Hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
16: kapan aja,
0: dengan streaming
16: ke iswara.id.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Pastiin pagi kamu tambah seru bareng Aksesia dan Ardian Kama di Suara Seru Senin sampai Jumat jam 6 sampai 11 siang hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
8: Capek pulang kerja, paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam. Hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
9: Makanya aku ada nonton filmnya Jason Statham juga deh.
10: Yang mana?
9: Yang Chef. Yang nyamatkan perempuan.
10: Kenakan.
9: Jadi Chinese.
10: Iya, iya, iya.
9: Itu kan enggak, yang bos Chinese-nya tuh mafianya tuh enggak mau ada data di internet kan?
10: Betul, makanya pakai anak-anak itu.
9: Iya.
10: Dan anak itu pintar memang.
9: Iya, bejo.
10: Ininya memang ini, ininya memang hafal segala
9: bayangkan
10: macam.
9: Bayangkan anak-anak itu diganti dengan kita Ram.
10: Eh. Ini hutangnya kayak Pak. Berapa hutangnya nih? Aduh. Berapa lah? Kayaknya lek-lekan ya Pak Bos. Karena lek-lekan boy. Duit ini. Amun karena kan Chinese kan ya. Ini bayar ini segala macam kurang kita kayaknya semalam sudah bayar cuma berlanja Bos. Belah Bepang sini sama untuk membayarnya. Belah semalam cuma ini terkurang.
9: Kada. Yang pertama ini di New York. Itu tukangnya nyampe berlan. Pas berlan pas lah.
10: Ada keberlan boy. Kita di New York, LA. Nothing berlan. Apa yang ada bos ya? Lek-lekan.
9: Tak aja boleh.
10: What the what is berlan? No no berlan no berlan it's a lek-lekan. Lek-lekan.
9: Hasil minggu lalu mau kayak kurang lebih bos.
10: What do you mean kurang lebih? Plus minus.
9: Dimamai pulang.
10: Mau pulang. Jadi mafia gini cari. Nangka ini caranya kok murus ikam hilang tatoku beratan. Ini selalu sikap andan lah. 2 tahun udah. 2 mata tato hilang tuh boy.
9: Bingung juga andan nih.
10: Maharagu ikam 10 tahun bersih kulitku udah tan.
8: Capek pulang kerja. Paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam. Hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.

0: Pagi kamu tambah seru bareng Aksesia dan Ardian Kama di Suara Seru Senin sampai Jumat jam 6 sampai 11 siang hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Capek pulang kerja, paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam. Hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Benar-benar.
1: Bentar, Pak.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepatutnya

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Bagarakan sahur. Bagarakan sahur adalah tradisi membangunkan warga untuk sahur dengan cara berkeliling kampung sambil memujikan alat musik tradisional atau benda-benda seperti ember dan kentongan. Biasanya, kelompok pemuda yang melakukan bagarakan sahur ini juga menyanyikan lagu-lagu religi atau sekedar meneriakan sahur untuk memastikan semua orang terbangun.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Memainkan musik pilihan Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kamu. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: akhirnya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: aku Ranti Maria.
1: Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
3: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi alan-alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?

0: cek 1 1 2 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian. Pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus, karena pagi ini bapak ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
1: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Pagi, semangat, sahabat suara ya.
2: Yes.
3: Hari Senin, walaupun masih saja berkabut, namun gak apa-apa.
2: Yep, kabutnya luar biasa hari ini. Teble banget,
3: jujur.
2: Teble banget nih guys.
3: Aduh.
2: Capek banget saya
3: langsung,
2: nih.
3: Langsung materi ya.
2: Materi banget nih. Hey, selamat pagi sahabat suara, gimana kabarnya hari ini?
3: Apakah kamu merasa happy atau kamu mungkin sedang merasa-rasa gelisah? Kalau bahasa zaman jadulnya tuh gegana ya.
2: Pada gelisah galau marana. Tahu lah kamor, ada tahu pak.
3: Tahu pak. Gegana, gelisah galau marana.
2: Kacau deh, gegana banget ya. Tapi gimana kabar kamu Beb, hari ini Beb?
3: Hari ini agak bad mood ya, say.
2: Aduh.
3: Soalnya kenapa?
2: Kenapa tuh?
3: Di laundryan aku itu kerudung kecintaan aku
2: hilang.
3: Mungkin karena terlalu cinta ya, jadi dihilangkan gitu.
2: Tuh.
3: Jadi kayak aduh, udahnya itu saya suka banget kan memang sama.
2: Tapi ada lagi enggak yang jual?
3: Ada aja sih, cuman kayak maksudnya itu kan mau jadi collection ya.
2: Okay.
3: Tapi salah saya adalah tidak foto-foto ya. Jadi susah ya mengasihkan ke
2: contohnya nih, nah, yang kayak gimana?
3: Kan saya tuh suka sekali tuh kayak pasmina viskos gitu. Nah, pas banget nih dua warna andalan ini saya tuh udah punya.
2: Iya, kamu kan ada pakai ini.
3: Dua aja hilang.
2: Di laundry. Aduh. Gimana nih? Loh.
3: Aku sebel banget, aku kayak sedih banget.
2: Oh, itu ada Leo Agustin, udah pagi-pagi. Gelo, dia udah request lagunya Netral, Garuda di Dada Ek.
3: Di dada aku ya.
2: Garuda di dada aku. Karena hari ini tuh akan menjadi laga yang luar biasa sekali juga nih, Sa. Karena kan Indonesia nih masuk final untuk Asian Cup 2026 melawan Thailand.
3: TikTok.
2: Ya.
3: Kita enggak ngajakin orang laundry. Ini
2: iya,
3: saya kehilangan tempat laundry.
2: Gara-gara ngomongin laundry jadi dikirain money laundry. Gagal dong.
3: Ada tuh. Katanya kemarin yang terlibat money laundry, bukan money laundry,
2: ini mah korupsi.
3: Money changer.
2: Belum ada seminggu udah 1,5. Gila
3: enggak tuh. Kamu baca enggak sih itu yang saya kirimin?
2: Yang mana?
3: Terduga investasi money changer 600 juta.
2: Wah.
3: Nanti kita bicarakan lagi ya.
2: Nanti kita bicarain lagi
3: sosok
2: nih ya guys.
3: Sosok yang disinyalir terlibat seperti itu.
2: Waduh. Tapi ini buat kamu yang mau request masih kita tungguin ya guys. Boleh banget, bisa langsung aja Wawa di 0811 11 33 9 01.
3: Sampai begitu kan.
2: Atau kamu juga bisa
3: jaket baru nih. New jaket.
2: Udah anak motor banget gak nih?
3: Iya sih.
2: Asik.
3: Bener, tapi warnanya cerah sih.
2: Asik ya, karena aku sesuai requestan kamu.
3: Betul.
2: Karena aku pengen yang beli yang warna merah biru. Udah sama.
3: Udah pernah ada.
2: Jadi aku yang ini aja nih, anak motor banget guys.
3: Ada juga gak yang lagi baru beli-beli apa gitu? Beli-beli fashion item.
2: Pokoknya kayaknya gitu. Kalau satu sebulan sekali tuh kayaknya wajib banget deh ya, beli paling gak satu item gitu.
3: Bener, kemarin kan suami saya sering ini nih, apa nanya kalau pagi-pagi, mau dibeliin apa kan gitu. Saya bilang, mau dibeliin rumah. Oh bukan itu, kata dia.
2: Waduh.
3: Loh, kan bener deh, kan ditanya mau dibeliin apa ya.
2: Bujur
3: salah
2: sih.
3: Salah gak saya bilang kayak
2: tangsaannya rumah, tapi ya gitu. Kan Sidin modelnya tuh basa-basi bertawarkan mana makan apa kak, kayak gitu.
3: Konteksnya
2: tuh nah, tolong ngai, kenapa?
3: Tolong ngai,
2: wanita nih mau kebanar. Nah,
3: shalom aja.
2: Ada Nanda, halo Nanda Sparo. kamu mau request lagunya Ten to Five.
3: Nanda Separo, kamu masih Separo aja nih ya.
2: Nanda Separo, sungsung banner nah, telak begawi kan ini Nanda Separo. Au.
3: Mau apa lagi? Doa pagi, doa pagi.
2: Doa pagi, doa pagi bentar lagi nih. Doa pagi 7.30. Masih ada spare waktu 20 menit lagi. Ya.
3: Santai, masih bisa masih, makan masih onigiri dulu.
2: Aduh, sungsung juga lah onigiri lah. Sungsung juga lah onigiri. Nanda ngomong-ngomong lagi di mana nih? Nanda lagi di jalan atau lagi di mana? Udah nyampe kantor atau hari ini libur atau cuti atau gimana? Mm-mm. Lengkap lo aku sudah nah. Ada Ulun juga sudah bergabung.
3: Oh, Ulun.
2: Di jalan nih. Dinya gitu loh.
3: Tadi ada orang lari pakai masker.
2: Belok keren sih. Gelok, keren. Keren.
3: Takutnya sesek sih kalau aku kayak gitu. Kamu pernah enggak ngerasain lari pakai?
2: Enggak. Enggak mau. Karena aku juga enggak bisa lari, Sa.
3: Oh iya.
2: Pengen lari capek enggak bisa. Ya, ampun, gimana ya, dong? Nah, ini ya? Huh? Ke kantor katanya.
3: Ke kantor.
2: Ayo, ay. Hati-hati di jalan ya, Nanda.
3: Ini ngomongin ke kantor nih.
2: Kantor.
3: Ya
2: kan?

0: guys, kayaknya kita puterin lagu dulu nih yang kayaknya udah dari request nih. Gimana? Boleh enggak?
1: Boleh langsung aja, net. Okay. Dinetralin aja dulu apa gimana nih?
0: Kita
1: apa
0: net
1: dironiin dulu.
0: Kita roniin dulu baru kita netralin ya.
1: Oh, boleh.
0: Terus juga di 10 to pipe in nih.
1: Iya, itu.
0: Sabar,
1: jadi,
0: anu
1: kita reoniin dulu, kemudian kita T5 dan 10 to pipe in, baru netralin.
0: Deh, Nanda, Ikam santai-santai aja, bawa kendaraan anu, bawa mobil atau bawa kendaraan. Kami kada putarakan kan lagunya. Biar aja terlambat sedikit enggak apa-apa lah.
1: Kada mendengarkan lagu ya.
0: Iya, bilang kita bila ditakuni lambat kenapa Nanda nih ke kantor?
1: Radionya
0: radionya lambat memutar lagu mulun, bae. Terus sambat kayak itu kira lah.

0: Ini pasti Nanda nih bernyanyi-nyanyi sambil di mobil. Asik. Ini ada Abid Sobirin. Halo, udah Senin aja nih sobat suara. Aku beres nyuci baju. Wah, sekalian baju kita nih.
1: Astagfirullahaladzim. Malah nitip laundry. Laundry lagi.
0: Abid
1: Sobirin, kamu enggak mau request apa gitu?
0: Ya. Udah ngopi belum kakak-kakak katanya? Aku belum. Aksesnya juga belum, Maura juga belum. Tiga aja, Bit. Gak apa-apa deh. Gak apa-apa, hari ini kira-kira ada siapa lagi ya yang nganter ya. Hari ini ada siapa lagi ya. Oh iya, ngomong-ngomong laundry.
1: Ya.
0: Ada yang baru nyamani laundry nih. Katanya sih gitu.
1: Tapi kemarin kan saya ngobrol sama teman-teman saya tuh. Teman saya tuh sempat ada lah dihubungin sama seseorang kayak gitu kan, dia mau support, sempat mau support acara kita, terus kita bilang kayak nggak usah gitu. Nggak usah, kenapa, kayak hati feeling tuh nggak
0: berkata kayaknya ini ada sesuatu. Pas ya
1: ini orang gitu. Dan ternyata tiba-tiba ada kabar yang very mengejutkan. Dia itu mengarah ke orang itu, mengarah ke orang itu ya.
0: Iya,
1: wah kata kita bener, alhamdulillah deh, kita kagak dah, kagak sampai begitu gitu.
0: Tapi
1: banyak tuh nggak sebuah komunitas organisasi selebriti gitu ya. Kamu ingat gak sih kalau Green Boys tuh dulu pernah sempet mau di endorse umroh?
0: Oh iya betul.
1: Ternyata gak jadi, hamin berapa ketahuan kan kalau travelnya itu ternyata nipu gitu. Untung dia gak berangkat. Kalau enggak, aduh,
0: ribet ya.
1: Ribet, karena kita harus kayak salah satu korbannya tuh influencer Keanu ya. Keanu AGL ya.
0: Yes.
1: Dia kan harus apa ya, akhirnya harus banyak gitu ketemu sama orang, para korban. Karena kan dia juga salah satu yang bikin orang trust untuk umroh dengan travel tersebut.
0: Beh, itu dia.
1: Kan pertanggung jawaban itu.
0: Tapi menurut saya
1: selamat deh ya.
0: Sebuah intervensi.
1: Kamu gak ada menurut hematnya tuh tadi.
0: Yang kalau kita lihat menurut logika itu ada sebuah intervensi dari pemerintah untuk membuat ini menjadi sebuah yang rumit menurut
1: rumit
0: saya.
1: Rumit sekali. Rumit. Saking rumitnya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di dunia ini, benar nggak?
0: Gelo banget.
1: Aduh, ini pokoknya 2026 benar-benar menguak banyak cerita. Buset. Sih menurut aku ya.
0: Gua langsung unfollow.
1: Langsung not respect gitu ya maksudnya.
0: Kaget banget dong. Ah, gimana? Aduh,
1: langsung unfollow.
0: Enggak lagi dah. Saya lagi skip. Enggak, saya itu ini sorry aja. Waduh, tiba-tiba kita malah ini ya.
1: Kamu setuju gak 2026 mengungkap banyak cerita itu?
0: Beuh, ini memang diungkap secara sendiri gitu.
1: Setajam silet.
0: Dia ngungkap, masalahnya ini semua tuh diungkap sendiri. Secara gak langsung tuh kita gak sadar kan. Secara gak langsung itu kita ngelihat bahwa pelan-pelan itu kayak dibongkar sendiri aja gitu loh. Gitu,
1: kayak
0: iya gak sih? Kita tuh gak perlu tahu tapi tahu sendiri gitu. Asik gak tuh kayak gitu-gitu?
1: Masa suami saya dari tadi malam apa nge-searchnya pekerjaan di luar negeri. Lah kata gue udah mulai kayak Rafib. Kata gue Rafib udah mikir dia mau keluar negeri. Suami saya juga
0: kayaknya emang bener aja gitu loh. Aku juga kayaknya mulai mikir kayaknya ke Jepang untuk menjadi apa ya,
1: Perawat lansia.
0: Not bad kalau menurut aku mah.
1: Iya, karena kan kita apa ya, kalau misalkan namanya berhijrah itu kan again ya.
0: Yes.
1: Kita kan diajarkan juga untuk berhijrah ke satu tempat.
0: Betul.
1: Yes. Macam-macam lah, banyak apa macam manfaatnya begitu. Dia tidak menutup kemungkinan ya orang-orang akan hijrah lagi ke tempat yang lain seperti itu. Untuk sekedar mencari rezeki, mencari pengalaman,
0: betul,
1: cari ilmu gitu.
0: Iya. Tapi ya sahabat suara ya, nanti kita lihat aja.
1: Hebat
0: kan.
1: Hebat juga ya dia, orang bisa udah memutuskan bisa ke sana gitu ya.
0: Hebat. Kan maksudnya masalahnya benar. Nah, aku jadi keinget nih sama kata-kata si Panji. Panji Pragiwaksono sempat ditanya kan, Ji, kamu kenapa gak masuk aja ke dalam sana? Iya kan?
1: Terus biar Panji menjawab.
0: Terus Panji menjawab, kalau misalkan aku masuk ke dalam sana, terus yang gonggong di luar siapa?
1: Betul, karena yang gonggong di luar itu perlu banget ya, nah, untuk ngejagain sebenarnya.
0: Dan ternyata kebukti nih. Maksudnya, satu
1: ngejagain ekosistem gitu, ngerti nggak?
0: Dan ternyata ada nih. Betul. Satu nih, gimana dong guys?
1: Tapi ini bukan tentang hutan, ini bukan tentang alam.
0: Tapi ini tentang duit.

0: Masih di Suara Menjur Masin 90.1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Yes, kita menyapa dulu yang sudah bergabung di live TikTok kita.
0: Halo, ada Hairunisa.
1: Hairunisa, terus juga ada Ari Punya dan Jesso. Juga ada Jesso. Jesso. Yes.
0: Eh, tadi malam saya random lagi ya.
1: Kenapa tuh?
0: Saya nge-search semua national anthem. Lagu kebangsaan semua negara.
1: God Save the Queen gak tuh?
0: Jadi saya kayak pengen kayak ngebandingin vibe-vibe-nya
1: ya kan.
0: Setiap negara kan punya cerita ya.
1: Betul.
0: Tentang jadi lagu dari kenegaraan masing-masing tuh pastinya membawa misi yang berbeda-beda walaupun tujuannya tetap ya. Maksudnya ibaratnya kalau kita hiduplah Indonesia Raya lah pokoknya.
1: Betul.
0: Nah, menurut aku kalau lagu-lagu kebangsaan ya banyaknya memang yang menurut aku salah satu yang mantep banget kalau dinyanyiin secara choir, Indonesia Raya emang best.
1: Karena kita juga setiap harinya kan dicekokin sama lagu-lagu itu.
0: Best kan gitu kan. Terus saya lihat lagi ternyata China, wow, keren banget juga.
1: Kayak gimana tuh lagunya tuh?
0: Aduh, gimana ya kita ya?
1: Nih,
0: kita coba ini. Boleh kan kita ya?
1: Boleh
0: soalnya
1: dong.
0: Di kita kalau search di TikTok langsung keluar national anthemnya China nih.
1: Kabel kita mana nih? BTW.
0: Kabel.
1: Kabel kita enggak ada nih. Opso, aduh cincin opso. Dan mungkin agak so. Tadi saya. Lagu kebangsaan Hong Kong sama Cina samaan katanya. Itu Sileo. Iya.
0: Saya gak nyangka bener.
1: Wah gila sih.
0: Gelo, kayak maksudnya kayak masya Allah keren
1: aku
0: banget.
1: Aku setuju sama si Leo nih. Kalau aku juga karena ini ya karena lagu kebangsaan Spanyol tuh menurut aku mewah aja gitu.
0: Mewah ya kalau itu.
1: Mewah.
0: Ini kalau Japanese ya. Aduh, katanya anime banget.
1: Buset nih mah lagu Akatsuki. Ih takut banget.
0: Kayak bawaan. Jadi kayak maksudnya tuh vibe itu beda-beda. Nah kalau Amerika punya wah ini lagunya menurut aku kayak provisional banget. Susah banget.
1: Kalau aku
0: nyolo banget gitu loh. Ngerti
1: gak?
0: Nyolo
1: aku, banget. Kalau aku paling suka emang sih gak bisa
0: dipungkiri
1: ya. Karena aku nih orangnya British banget ya guys.
0: British.
1: I'm a British man.
0: Coba kita British juga Inggris ya.
1: Jadi aku paling suka banget sama God Save the Queen sih.
0: God Save the Queen ya. Berasa banget ininya ya. Coba kita dengarkan bersama Zamlo.
1: Bentar iklan dulu mas kita.
0: Aduh,
1: putar iklan.
0: Gak mungkin
1: dong. Gak mungkin dong Bes. Gak mungkin dong Bes. Tunggu sebentar. Ih lama banget iklannya deh. Sorry ya aku gak premium soalnya.
0: Nah ini dia. Berasa juga ya perjuangannya di sini ya.

0: begini nih.
1: Mobile King.
0: Tendensinya tuh di sini tuh, dapat suara. Hah. Gitu. Di sini. Kan kamu pernah dengar Amerika kan? Kalau Amerika tuh kan yang nyanyi pasti Beyonce. Okay. Yang gimana sih?
2: Kayak kita mah kayak gitu bikin, mungkin kayak gini juga konsepnya kali. Indonesia tanah agibeta.
0: Tapi kayak kalau di kita tuh kan kayak hiduplah Indonesia Raya, itu kan ada cara nyanyinya ya, Di.
2: Bener.
0: Maksudnya harus begini gitu.
2: Ya.
0: Tidak boleh improve gitu.
2: Betul.
0: Tapi kalau Amerika saya lihat tuh nyolo banget. Jadi siapa aja yang nyanyi tuh beda semua gitu. Beda versi semua.
2: Lagu kebangsaan Rusia mantap, kita buka.
0: Ah, buka. Eh, menarik ternyata nih ya.
2: Menarik,
0: nih. Menarik ternyata
2: lagu
0: ya.
2: Lagu kebangsaan Rusia kita buka. Sebentar kamu.
0: Yuk. Kita
2: awas coba nih, ya. Ari punya kalau bohong ya. Awas ya.
0: Saya
2: ya.
0: Kita belum pernah dengar.
2: Ini lagu kebangsaannya melotop-melotop enggak? Soalnya kan ujungnya markotop-kotop gitu. Aduh, sorry banget nih, kita enggak ada ngejekin apa-apa ya. Kita cuman
0: kita mau ngecek vibe-vibe-nya. Nah. Entar
2: belum, ya. Okay. Bentar.
0: Mana? Bismillah. Kaget gua. Ini vibe-nya kayak berkuda gitu, ngerti enggak? Kan bener kan? Kayak gitu. Perjuangannya beda.
2: Otak.
0: Bener ya, buset ya. Aduh, saya gak baca nih.
2: Kalau gak seru, martabak anak kirimkan. Oh, kadarami.
0: Kayak aja.
2: Kadarami, berarti harus martabak.
0: Iya.
2: Oh, coba yang India, Kak. Oke.
0: Okay. Oke. Ya kan seru kan? Kita ngecekin.
2: Do you want a theme song of India?
0: Here.
2: I will play for you lagu-lagu kebangsaan India. Sebentar.
0: A bit aja ya.
2: What are you talking about? You are very stubborn. Wah.
0: Ari punya deh. Sudah mengangkat.
2: Sudah. Sekalinya jar lain, jar hadang.
0: Coba yang hadang, India kan JNAW. Italia berapi-api, kalau Brazil kayak bersemangat jantung kan.
2: Lagu India lah, sebentar. Lagu
0: DJ,
2: kebangsaan India.
0: DJ play the song. Baby,

0: Bukan ya?
1: Bukan ya, sorry. Saya terlalu ini ya. Bentar.
0: Itu pemersatu milenial JNAW.
1: Betul. Bentar.
2: Lagu kebangsaan India. Nah. Hah? Lagu kebangsaan India Jaya He. Wah, ini kita putar ini.
0: Kayaknya.
2: Coba.
0: Jepang udah tadi Kak Roy.
2: Lama nih, bentar. Kagak ada suaranya, kenapa ya?
0: Ini.

0: Itu kenapa diaminin?
1: Itu lagu kebangsaan. Tapi kita artinya seandainya kita bisa search.
0: Ini ada artinya.
1: Ada ya.
0: Bergegaslah raih kemuliaan dan keagungan. Tuh.
1: Oh, betul.
0: Mulia

0: Allahu Akbar.
1: Takbir.
0: Takbir. Ah, kok ada yang macam-macam nih?
1: Mas, segala Zimbabwe disuruhnya kita mencari.
0: Hei, lagu kebangsaan Inggris Glory Glory Manchester United nih memang udah sikat juga nih.
1: Mau Italia rani. Tadi ada yang request tuh Italia.
0: Bentar, Bosnia nih, Bosnia menarik nih.
1: Aduh.
0: Bosnia menarik nih, guys. Ini. Dari Pupu Papa. Oi, iklan bentar dulu, Beb. Maklum lah.
1: Kakak Yuni, selamat pagi Kakak Yuni.
0: Halo Kakak Yuni.
1: Kada rame mun kada dapian berdua aja.
0: Ulah Mas, mudang.
1: Ready?

0: ini Bosnia nih.
1: Bosnia nih
0: dari ya? Wah gelo. Herzegov dan Herzegovina Uma ngalih banar pupu papa nih lah. Ini Herzegovina nih dah negara mana nih? Oh, lagu kebangsaan Bosnia dan Herzegovina. Oh, ini langsung ini oh, dua.
1: Mewakili dua ya. Kalau Singapura tuh pernah dengar gak lagu Majulah Singapura?
0: Majulah Singapura?
1: Itu bahasanya kayak bahasa kita gitu.
0: Oh bentar.
1: Majulah Singapura.
0: Lagu kebangsaan
1: Singapura.
0: Singapura.
1: Majulah Singapura.
0: Apa tuh?
1: Oh nanti kita perkaranya kita pisahkan oh, iya. Itu nanti ya, everyday.

0: Bener lo.
1: Tetep ya semua lagu national anthem tuh kayak menggugah gitu, hati gitu ya, penuh dengan semangat karena ada perjuangan di situ.
0: Iya.
1: Hampir semuanya menyajikan apa ibaratnya tuh gubahan-gubahan yang mantap surantap.
0: Belo, ada yang mau? Wah, coba lagu kebangsaan Kalsel. Aku tidak tahu.
1: Tadi kita udah puter yang Italia nggak sih?
0: Italia.
1: Leo Agustin dari tadi, oke terakhir ya.
0: Italia nih.
1: Italia nih. Indra Tiwi, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bergerak. Tuh bergerak kata dia. Oh, Itali boy, mewah banget nih.

0: Waduh.
1: Away Every Day tuh. Pas banget lagu Itali ini jadi nyanyikan di atas kapal, Jar.
2: Mas pesen
1: carbonara satu. Mas pesen. Wah. Langsung anak makan carbonara aja mendengar Itali, ya Allah.
0: Mujo.
1: Kayak film Popeye aja Indra TV.
0: Le Ticusto, Le Praminte. Wadah.
1: Keren ya.
0: Iya,
1: ini semuanya ada... Masya Allah bagus-bagus.
0: Ada ya. Tami.
1: Selamat pagi, lagi dengerin kita nih kayaknya nih. Mana? Ya Tami ya.
0: Oh ya, halo Tami.
1: Tami, selamat pagi Tami.
0: Selamat pagi. Terus juga ada ini siapa aja tuh di WhatsApp.
1: Ada Kakak Yuli Sanchez.
0: Yo.
1: Nah Ahmad, Kakak Ahmad coba pang lagu Pramuka. Ini lagu kebangsaan guys.
0: Ini lagu kebangsaan.
1: Lagu Pramuka.
0: Lagu Pramuka.
1: Lain pulang.
0: Paknya? Mending kita tepuk pramuka aja nih.
1: Mm-mm. Tepuk pramuka. Ada siapa nih lagi?
0: Wah, rugi penyiar kan bisa bahasa Itali, Jar. Jangan mana aku nah.
1: Kakak Ita, selamat pagi.
0: Halo.
1: Kakak Mahrita.
0: Tuh katakannya tadi lagi di jalan dari BJM menuju BJB lewat Pol 17, sepakat banget asapnya. Tapi setelah dari Liang Anggang udah lumayan clear.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Mm-mm. Tepuk sakinah. Ah.
1: Pagi katanya Tami, seru banget lagu kebangsaan.
0: Iya dong. Seru mah.
1: Kita review aja.
0: Review, kita mereview.
1: Biar kita jangan cuma tahu lagu kita doang.
0: Iya, ya kan? Jadi kita nge-review yang lain juga. Bener. Tapi tetap setelah kita dengarkan, Indonesia Raya is the best.
1: Best menurut aku ya.
0: Dan
1: secara
0: semoga,
1: komposisi
0: asik. Betul. Dan semoga aja malam hari ini Indonesia bisa menaklukkan Thailand Cup.
1: Dan kita berkumandang lagi.
0: Yes. Ya? Mohon doanya teman-teman semuanya. Bismillah, kita gelorakan bismillah semuanya. Tapi pastinya tetap harus dengan keamanan juga.
1: Betul.
0: Nontonnya.
1: Kondusif ya.
0: Kondusif.
1: Semangat ya.
0: Tuh nah, everyday is happy day. Di pantauan undalah Jarmon Garda lagi masuk live Iswara berarti entar diculik galang.
1: Aduh, udah ditandain ya makan galang mungkin.
0: Kayaknya manusia seunyu itu kan mungkin akan menculik pian, Bang. Heeh. Terus ada siapa nih? Mas Bas. Selamat pagi AA katanya. Titip buat salam buat someone lah, hati-hati di jalan, Jar. Lagunya apa?
2: Tulus.
0: Oh, hati-hati di jalan. Umailah.
1: Yang kurung lagunya
0: ngunu. Masih manis banar, ngunu. Hati-hati di jalan. Hmm. Oke. Okay.
1: Mas Bas.
0: Kok kira Mas Bay tadi?
1: Kertah wae inya jamu upah buan algojo jamu menculik unda.
0: Jadi tanang pian, pokoknya bilanya pian bina rasa-rasa bina gelisah.
1: Telepon aja suara.
0: Telepon aja ulun. Nah, assalamualaikum paman. Ada anggo, itu tadi anak orang dari apalah.
1: Hati-hati di jalan.
0: Iya.
1: Tulus.
0: Ih. Timbul kayak nge-lag sorangan, tapi seru ya hari ini ya.
1: Rame banget tuh, ada Horse Banua.
0: Halo.
1: Enggak dong ya.
0: NAW ada tadi ya gabung ya.
1: Ada Banja.
0: Enggak suka kecap, aku enggak suka kecap tuh. Titip salam buat suami aku yang baru bangun di Handil Bakti. Aku berangkat kerja dulu, jangan lupa sarapan. Nah.
1: Enggak suka kecap.
0: Heeh. Enggak suka kecap, aku enggak suka kecap. Memang sama, aku juga gak suka kecap, sama. Mm-mm. Pemuda Banjar, Horse Banua, ada Mina juga. Halo, selamat pagi, ada Amang. Wih, Amang. Baru-baru semua nih. Halo, thank you banget ya yang udah gabung-gabung nih di live TikTok kita. Tapi kayaknya kita ke lagu dulu deh.
1: Lagu boleh. Dulu deh.
0: Lagu boleh
1: kita
0: deh.
1: Kita mau puter lagu yang di request sama Kakak Yuli Sanchez.
0: Yes,
1: ya.
0: Di WhatsApp ada
1: Jawa 19. Cinta.

0: Yes, masih di Suara Seru Sahabat Suara bersama Ardian Kama dan juga
1: apa? Sudah jam segini?
0: Apa? Sudah jam 8?
1: Dengan matamu
2: ku memandang dan telingamu ku mendengar.
0: Nah itu nah, Jeramang hati-hati benar bawa kendaraan hari ini. Jar palak banar bujur pian. Heh,
1: bener tuh.
0: Aho, wabila juga kat untungnya api ini mok banar.
1: Api?
0: Ih, lapah benar dah haur PJJ aja sekolah kanak-kanak nah. Kasihan kanak-kanak.
1: Nah ini ngomong-ngomong PJJ lagi nih ya. Jadi kemarin ada beberapa kayak teman-teman saya bisa dibilang sosial media yang mulai mengeluhkan nih kan ke kelangsungan daripada karhutla ini udah berpengaruh pada anak-anak sekolah gitu. Mau sampai kapan kayak begini? Karena menurut dia, pada teman aku tuh orangnya gimana ya? Menurut aku sosok yang sangat pintar dan mantep banget gitu. Dia aja bilang kayak seorang guru dan seorang orang tua itu mengajarkan anak itu enggak se best guru mengajarkan anak gitu.
0: Betul.
1: Loh. Karena kan memang kalau guru yang ngajarin dia kan ada tata